sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
7: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. One call away, satu panggilan berjarak jauh. Itu dia, dari Charlie Puth yang udah dirilis dari 2015. Dan di album debutnya ini, Nine Track Mind, ini ditulis sendiri sama Charlie berdasarkan cerita sahabatnya yang saat itu menjalani hubungan LDR. Walaupun udah satu dekade lebih dirilis, lagu ini kembali viral karena sering dipakai dijadiin background trend di TikTok. Karena lirik lagunya tuh tentang walaupun sejauh apapun perginya, tapi tetap pulang kayak pasangan, ke sahabat, ke keluarga yang selalu ada pada saat dibutuhkan. Itu dia lagu di suara hits kita. Satu lagi ada dong, tapi nanti ya. Tetap dengerin di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
9: Iya dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
8: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.
9: Iya.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Hi Five Pelangi, siapa yang udah rindu lihat pelangi? Itu hanya mimpi sepertinya, karena Makassar tuh lagi kayak panas banget. Tapi ini dia suara hits yang kedua kita di Suara Seru. Dan lagu Hi-Fi ini udah dirilis dari tahun 2016 dan masuk dalam album Kereta Kencan. Menariknya, lagu Pelangi ini jadi lagu pertamanya Hi-Fi dengan formasi vokalis baru setelah Neida Aleida resmi menggantikan Dea. Dan lagu ini diproduseri sama Lale Ilman dan Nino. Kata pelangi ini digambarkan sebagai analogi seseorang yang datang membawa warna-warni keindahan di saat hidup sedang banyak masalah. Tapi sayangnya dia gak ada ketidakpastian alias di ghosting. Karena kita tahu kalau pelangi itu cuma datang sesaat, memberikan sesaat keindahan, abis itu hilang ya. Tapi saya bersyukur sih pelangi gak ada akhir-akhir ini. Karena takutnya ya, saya harus kembali ke kayangan. Oh, bidadari. Coba saya ketinggalan selendang ya, itu hari. Mungkin kayaknya saya tidak akan menghadapi dunia yang gedebak-gedebuk ini, akhir-akhir ini. Yang kayaknya sekarang ini tema-tema hidupku adalah, kalau bukan Huff Hicks, itu dia.
1: Biarkan ku berlari. Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Terlepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
1: Jadi guys, kami harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
3: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
1: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
3: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
1: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kalau biasanya orang kasmaran sama wujud manusia, kalau saya enggak. Saya lagi kasmaran, lagi cinta-cintanya sama satu tempat yang kemarin saya datengin sama keluarga saya buat liburan. Jadi kalau misalnya ada yang selalu bilang, ah kalau liburan sama keluarga teman-teman cuma jadi wacana aja. Tunggu dulu, mungkin sekarang lah saatnya diwujudkan, jangan cuma jadi wacana aja. Nah, diwujudkannya di mana? Di BNI Wonderful Dwidaya Tour Fast Makassar 2026. Jadi ada berbagai promo menarik untuk tiket pesawat, hotel, paket wisata, cruise, aktivitas, dan liburan impian. Catat tanggalnya ya, Bruan, dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di Atrium Mall Ratu Indah Makassar. Nah, selama di event dapatkan benefit spesialnya kayak diskon hingga 8 juta dengan kartu kredit BNI, diskon paket wisata hingga 14 juta plus ekstra diskon 1 juta, terus ada juga cicilan 0% hingga 6 bulan. Sama ada lagi nih, ekstra diskon hingga 50% dengan menukarkan BNI Rewards Point. Terus juga ada kenaikan limit kartu kredit sementara sampai 3 bulan. Jadi ayo mulai perjalanan finansialmu bersama BNI. Ajukan kartu kredit, dapatkan cashback hingga 800.000. Dan buka tabungan BNI, bisa dapat reward hingga 180.000 atau koper eksklusif untuk pembukaan rekening, aktivitas, dan transaksi di Wonder by BNI. Untuk info lengkapnya langsung dicek websitenya di bni.id/wdfmakassar. Sekali lagi ya, ini huruf kecil semua. Di websitenya bni.id/wdfmakassar. Atau boleh hubungi juga nih 1500046, 1500046. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan kartu BNI kamu untuk dapatkan berbagai promo perjalanan terbaik hanya di BNI Wonderful Dwidaya Tour Fest Makassar 2026. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, Ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu.
3: Sebelum nama FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia. Yes, rehat Rabu Sehat. Terus biasanya kalau di udah kesehatan mulai terganggu ya, apa-apa semuanya udah gak ada yang beres. Apalagi kalau misalnya kita tuh ya udah sakit badan, leher, pinggang, aduh. Kayaknya butuh yang namanya dikretek. Tanpa kita sadar juga ya, kita refleks aja gitu. Kadang tuh kayak bunyiin leher sampai kayak krek gitu. Nah, hati-hati juga, jangan sampai pas krek gak bisa balik lagi nih. Aduh coy, jangan sampai ya. Nah, ini tuh ya karena badan tuh lagi pegal atau posisi duduk kita tuh terlalu lama. Nah, tapi ada juga yang memilih nahan gak dikretekin lehernya karena gak mau kalau terlalu sering. Kalau misalnya kamu, kapan biasanya merasa kayak sudah waktunya nih pengen kretek leher saya? Please kasih tahu. Siapa tahu juga ada rekomendasi untuk kretek leher yang enak di mana gitu ya. Kasih tahu boleh di WhatsApp 081808960960 atau langsung DM Instagram juga di @iswara.mks. Saya sambil nungguin komennya kamu semua. Kretek dulu gak sih? Krek, sambil dengerin lagunya Justin Bieber, Beauty and the Beat sama Nicki Minaj. Kayaknya worth it juga nih saya bunyiin leher saya nih sambil ajojing dengerin lagu ini.

Hey, seru sekali. Ini tuh ya, sambil on air, sambil live juga loh di TikTok sekarang ini. Jujur yang tadi nonton tuh hampir, bahkan udah 30 dong yang nonton. 30 ribu maksudku nih. Jadi yang komentar itu banyak di TikTok sama yang sekarang juga yang lagi ikutan komen di WhatsApp. Tadi kan sempat kita tanya tuh di Rehat, Rabu Sehat. Kasih tahu kita biasanya kapan kamu merasa pengen dikretek lehernya. Ada Rehan di WhatsApp, katanya kalau habis nyetir jarak jauh, pas berhenti untuk istirahat dulu, atau kalau udah sampai langsung refleks kretekin leher. Oh iya benar. Apalagi kayak udah berjam-jam bawa kendaraan, ya enggak sih? Harus menepi dulu ya, jangan sambil lepas tangan dua, kamu bukan limbat yang lagi sedang beraksi ya. Jadi harus memang benar-benar menepi dulu. Terus ada Nadia di Instagram, saya paling sering tuh pas bangun tidur, badan masih kaku jadi pengen stretching dikit. Oh, okay. Tapi kayaknya jangan keseringan design. Kenapa? Karena bahaya juga, ada bahayanya weh. Mau tahu bahayanya apa? Sebentar saya kasih tahu nah. Okay. Kalau biasanya saya kasih taunya di awal, ini ntar di akhir aja. Karena saya masih nungguin komentar kalian. Kalau masih mau komen. Sama yang ini, live sekarang juga di

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Balik lagi di Suara Seru Dong, pastinya sama Regina Ilyas. Tapi jujur nah, seru sekali juga karena ini rame banget, sumpah. Tadi tuh awalnya cuman kayak 200-an yang like, sekarang udah 11.000 yang like di TikTok. Sama tadi ada yang sempat nonton sampai kayak keluar masuk sudah hampir 50-an. Dan komentarnya juga bagus-bagus. Itu definisi nonton live TikToknya orang komentar. Jangan diam-diam baik. Kamu pikir kamu lagi nonton debat, diam-diam. Ya, itu dia. Sama ini, saya mau ngasih tahu juga kalau keseringan kretek leher itu juga nggak baik sayang, hati-hati. Walaupun sebenarnya kelihatannya kayak ya sepele sih ya, tapi kalau sering, apalagi terlalu keras mengkretek lehernya, ternyata itu meningkatkan risiko cedera pada pembuluh darah di leher dan bisa memicu terbentuknya gumpalan darah yang berujung stroke. Nah, kalau setelah kamu mengkretek leher muncul gejala leher nyeri, pandangan kabur, sulit bicara, pusing, itu salah satu sisi tubuh mendadak lemes. Jangan dianggap biasa aja. Daripada mengkretek leher sendiri, lebih baik lakukan peregangan ringan dan jaga postur tubuh saat bekerja. Jadi memang benar-benar jangan asal yang kayak cik krek krek krek. Ada kan orang bangga sekali kalau bunyi lagi. Nah, takutnya pas kanan udah enggak bisa lagi balik ke kiri. Iya enggak sih? Iya. Nah, jadi buat kamu semuanya, kalau udah merasa pegal-pegal lehernya, gak usah dikretek lehernya. Yang harus kamu lakukan apa? Istirahat sayang. Minta tolong. Itu udah sinyal dari badan kamu. Kayak lagunya ini The Rain Tolong Aku, itu definisi tolong aku juga. Jadi buat kamu, please jaga kesehatan.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara kasar suara warga Indonesia memang sepertinya harus ya ya udah sih ya. Ini juga udah sampai. Ya Allah kayak gak pengen berhenti, gak pengen. Karena seru sekali weh. Bagus, ini sahabat suara yang ikutan gabung di TikTok keren banget sumpah. Saya menantang mereka bisa gabung sampai 50 orang, ternyata sudah bisa lebih walaupun ya banyak yang keluar masuk. Dan saya menantang sampai 20 ribu yang nonton, ternyata betul 20 ribu orang nonton, yang like. Aduh, apakah masih mau dihibur lagi besok? Apakah kalian masih butuh hiburan lagi? Tenang sayang, besok ada lagi ya. Tapi kali ini Regina harus cabut dulu. Masih banyak tugas yang harus saya jalani. Karena saya selain penyiar, saya juga bidadari yang memang harus menyapa para rakyat-rakyat saya di Kayangan. Abis itu saya balik lagi. Terima kasih banyak. Ada bubur, ada ayam. Enaknya itu pagi-pagi makan bubur ayam. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengan seberapa pantas Dodo harap sampai jam 2 siang.

sempurna. Dan kamu baru saja mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masa cuma di live TikTok doang boleh pakai bel ini? On air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk masuk sekolah. Ada juga yang baru masuk di hari Rabu. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, tapi ada juga kejutan selain yang namanya dar-der-dor seputar traffic jalanan seperti di Jakarta. Ada yang kemarin jembatan penyeberangan nyangkut lah kendaraan besar gitu, akhirnya macet sampai Semanggi. 2 jam saya di Transjakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampurnya. Hah, udah gak sabar gitu ya. Bawa satu kali botol ya. Tadi ada beberapa botol, ntar bawa deh.

penonton final Pildun alias Piala Dunia. Ada beberapa tips dari Menteri Kesehatan, sahabat suara, yaitu dari manfaatkan hari libur untuk power nap, wow. Lalu juga minum americano tanpa gula. Lalu juga yang terakhir, pilih cemilan yang sehat. Masalahnya satu, akses nontonnya susah.

Melawan Inggris. Argentina melawan Inggris. Langsung saja lagu selanjutnya, yaitu Adrian Halif. Gila. Kagak di skrip itu yang namanya pantun ya. Dodo harap di suara warga Indonesia.

0: Utara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah paham lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, tapi pelari yang konsisten ya, tapi belum kuat. Hai, Firza yang ada di Surabaya. Semoga kita bisa follow-followan di Strava. Asik. 10 lagu keren, putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di...
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Naif dengan Jikalau di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan? Seperti Indonesia ke Bangkok itu ada penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang, dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi cari diskonan dulu baru ngajuin cuti kemudian.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya. Dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya, kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu, ini $23, artinya 416 ribu. Minumannya koktail dengan harga $27, setara dengan 488 ribu rupiah. Itu kalau nonton pertandingan Pildun di Florida ya. Di Indonesia juga ada, di Indonesia ya. Bayangin aja, nonton bioskop air mineral lebih mahal dari lemon tea. Apalagi pas mau masuk, gak boleh bawa tumbler. Cuma di Indonesia. Lanjut lagu selanjutnya dong.

0: Tante Shelomita dengan Kekagumanku siap dimainkan. Dodo harap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club Anything You Want di Iswara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

Atlantis dengan bunga maaf di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam makan siang, habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama deadline yang gede banget. Udah seger banget tuh mata tuh. Gak bisa tidur tuh mau overthinking tuh ya. Selamat menikmati Espresso Bomb untuk minuman tren atau viral era ini ya. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Potret dengan Salah.

web streamingnya dan juga bisa ceki-ceki juga di live TikTok at isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Malik and the Essentials dengan dia.

Jangan sampai salah sahabat suara ya untuk memilih kosmetik sahabat suara. Karena apa? Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali mengungkapkan peredaran kosmetik ilegal di pasaran. What? Jadi BPOM ini menemukan 14 produk kosmetik yang terbukti mengandung berbagai bahan kimia berbahaya dan terlarang. Bahan berbahayanya apa aja? Ada asam retinoat, hidrokinon, klobetasol propionoat. Wah, ribet ya namanya ya. Lalu juga mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung dan juga asam yang namanya asam ura.

Is lagu wajibnya anak band di eranya nih ya, Padi dengan Semua Tak Sama. Siap dimainkan setelah yang ini? Jangan paksa rindu beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming, dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: iklan yang dimana kata-kata cukup sudah ini digunakan oleh para, saya nggak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April-Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: LDR. Kan ini lagu-lagu LDR ya. Apa tuh LDR? Lah, dikira relationship. Ada hubungan jarak jauh. Komunikasi kali jarak jauh ya. Ngobrol bareng 10 to 5 yang bakal punya surprise-surprise untuk kamu yang memang tumbuh dan kembang bareng sama karya-karyanya 10 to 5. Lu lewat, gue belibet ya. Disalah lagi Kang Indra. Alright, nanti ya, tungguin ya. Lagi siap-siap dulu ya, Dodo Harahap bakal ngobrol bareng 10 to 5 setelah Niji Laskar Pelangi.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Sesi potret dari Ende featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain. Ya, yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly bukan sih ya? Betul gak sih?
1: Betul
0: gak
1: sih?
0: Betul
2: gak sih? Kira-kira
0: ya. Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya Ariel. Ini dia 10to5. Yeay. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini selalu dapat ini ya briefingan kerjaan. Email.
3: Oh iya lagi. Email.
0: Udah aku kirim ke email ya. Anak agensi banyakin tidur ya, Kak.
1: Gue sempat berapa detik mikir loh di situ loh. Kayak what? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya. Tahu enggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
1: Oh wow. Jadi,
0: untung kru banyak ya di belakang.
1: Party
0: ya.
1: Dong. Rumah aku. Hah?
0: Agak serak emang mudahannya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10to5 yang di mana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816 114 1014, atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang pertama
3: pemain belakang.
4: Oke, saya pemain belakang.
0: Pemain belakang.
4: Ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
5: pemain sayap ada Thomas.
0: Asik.
1: Iya, oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Anda sih dapat itu ya kerjaan ya.
1: Tetap. Email pada vokal.
0: Hai.
6: Pada posisi gelandang.
3: Udah gak pake ngan ya.
6: Gelandangan.
0: Bukan dong.
6: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik, yeah. Mas Arif.
4: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
1: Iya. Yeah.
5: Bapak Gila.
0: Bapak Gila kenapa di belakang?
5: CEO yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
1: Yang punya pesta sebenarnya.
0: Itu dia.
4: CEO yang menyamar.
0: Dracin. Iya, iya. Ada Mas.
7: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
7: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10to5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A journey home. Yeah, Jakarta. Yeah. Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya. Jadi kalau aku ya guys ya. Maaf, sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10to5 ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10to5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih ya. Karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10to5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
1: Hari ini banyak yang curhatin, bisa jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
1: Iya. Apa ya?
0: Gimana Mel?
6: Dari gue dulu kali ya.
1: Okay.
0: Gimana?
6: Mulanya itu dulu.
5: Pada suatu hari di tahun 98.
1: 2001 aja lah. 2001 kejauhan di Jawa.
6: 98 boleh gue ceritain gak nih?
1: Boleh, itu nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
6: Oke. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang ke Indonesia kira-kira Krismon.
0: Oke. Okay. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya, yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya, yang itu ya 98
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini balik.
6: Balik.
0: Terus
6: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
6: Dari 10 to 5.
2: Oh, dari 10 to 5.
1: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya. Okay. Cuman kan mereka belum profesional lah. Cuman kayak main-main aja gitu. Maksudnya jamming-jamming dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya. Gitu, karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu?
6: Habis itu gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
1: Iya.
2: Oke.
6: Nick, ada vokalis cewek gak? Terus gue kenal email namanya.
2: Oh, langsung nyebut nama satu nama, gak dikasih ini ada ini, enggak, ini, ini. Oh gitu.
6: Langsung dikasih nomor teleponnya.
2: Aduh.
6: Gue telepon tuh dari telepon umum.
2: Rumah dong berarti? Telepon rumah ya?
6: Telepon umum. Oh,
1: telepon umum pada zamannya.
2: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong? Iya,
1: betul-betul. Telepon gue udah punya handphone,
2: gue lupa. Kalau handphone rumah, gak bisa, telepon umum gak bisa.
1: Nomor rumah, nomor rumah.
2: Iya, kalau telepon umum gak bisa. Benar-benar. Gak cukup, 100 rupiah.
1: Koinnya gak cukup.
2: Iya.
3: Atau mungkin pager.
2: Minta disambungin.
1: Iya, iya, benar-benar.
6: Terus langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
1: Wih.
6: Terus, men... kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
2: Oke.
6: Okay. Yuk mau nge-band sama gue nggak? Terus?
2: Lalu jawabannya email adalah
6: ketemuan dulu yuk.
2: Oh.
1: Iya.
6: Yeah. Ya udah gue samperin ya ke sana ya.
2: Oke. Okay.
6: Terus akhirnya malam itu juga ya, malam itu juga gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak serame ini.
1: Dulu. Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
2: Jagakarsa sana, dia, Cilandak.
1: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
2: Bintaro.
1: Iya, dari Bintaro.
2: Oke.
1: Okay. Nah, belum ada tol ya?
2: Betul.
6: Jamannya dulu banyak paku di jalan.
2: Oh, tebar paku ya.
6: Tebar paku di jalan.
2: Baik.
6: Terus ban gue bocor.
2: Motor apa mobil?
1: Mobil. Mobil. Jadi ada kisah nih mobilnya. Okay. Untuk nyamperin gue, bannya sampai bocor ya kan? Okay.
2: Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar.
6: Terus ada yang membantuin, ternyata mama malak.
2: Oke.
6: Okay. Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
2: Oke, okay, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
6: Paling eksis.
2: Paling eksis, iya bener. Apalagi lagi, perempatan ya terutama ya.
1: Benar.
6: Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
2: Kanuragan hadi rawa rontek apa rawa lumbu? Rawa lumbu Bekasi. Rawa Mangun Jakarta Timur ya.
6: Rawa Bunga. Kenapa ini benar cerita beneran ini?
2: Iya benar.
6: Pisaunya gue ambil.
2: Wow.
6: Gue pegang lehernya.
2: Oke.
7: Okay. Lu gue nggak tahu siapa gue.
2: Oke. Okay.
6: Suara Batman. Gitu.
2: Oke.
7: Okay. Terus iya pak.
6: Terus kabur deh.
2: Oke.
6: Okay. Akhirnya kita nemu.
2: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke, okay. terus Mas. Ini berarti biasanya Who Wants to Be a Millionaire enggak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke, okay, yang ini kali ya. Lupa ingat nih. Oke, okay. Terus bukan, ini bukan. Maaf, saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke, okay, lanjut Mas. Lanjut, gas.
6: Lalu, nah, ini saat itu juga.
2: Oke. Okay.
6: Di gelapnya malam.
2: Iya. Yeah.
6: Di Tebe Simatupang yang masih dulu hutan.
2: Oke. Okay.
6: Aku mencari tambal ban.
2: Oke.
6: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan. Akhirnya ketemu email deh.
2: Oh, di mana? Di rumahnya?
6: Di rumahnya.
2: Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email ke Jagakarsa dong?
6: Jagakarsa.
2: Oh.
6: Dulu gue sebutnya itu hutan Belantara.
1: Ya karena memang
2: sampai sekarang pun masih.
1: Sampai sekarang sekarang udah lebih maju lah.
2: Betul, udah macet ya.
1: Berkembang, banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya. Okay. Demi mendapatkan seorang vokalis.
6: Gak ada handphone kan.
1: Iya.
6: Susah untuk cari.
2: Oh sakti, dulu tuh GPS gak ada. Toto nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan habis lampu merah tuh kita nyampe aja kan, nggak harus ada GPS kan. Hebat Mas. Wow.
1: So that's the first day sih ya ketemuan. Terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya, lebih ke perkenalan karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu meskipun pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita di bandnya dia, tapi lalu gak jadi dan akhirnya Nikita mikir
3: bandnya bubar.
1: Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue benar-benar lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Potak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
6: Setelah
1: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu.
2: Jadi ya 8 orang ya.
1: Banyak banget.
2: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
1: Itu tersebar di beberapa fase nih.
2: Jadi Wikipedia emang nih.
1: Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
6: Album pertama lah.
1: Iya, album pertama lah intinya gitu. Lalu
6: sama soundtrack.
1: Ya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini karena dia memang selalu membantu karena kita nggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk nggak mau ngeband gitu. Nah, lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah, ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
2: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
1: Single. Sebenarnya. Jadi kita banyak project kolaborasi.
2: Nah, berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan? Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginin kalau siaran juga ya.
1: Pada zamannya ya.
2: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
1: Wah, apa ya?
8: Fasenya sih.
2: Fase.
8: Fasenya kita harus cepat.
2: Waduh, benar lagi.
8: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepet banget sih mereka. Sat jadi. Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun
1: berusaha kayak gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini. Cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak aduh nih gak feeling nih kayak ini. Jadi, nah kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Oke, bulan ini si band ini ada list gitu. And then nanti kayak 6 months later ada ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan format seperti itu. Tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak gitu.
2: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena kita udah pada cepat-cepat banget nih kayak kita. Beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta, A Journey Home? Iya. Kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
1: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gig kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feel-nya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan gitu. Beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home. Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home. Ya pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta. Ya, this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be. Gitu sih.
2: Sama di mention Ibu Dibio. Yang di mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya.
6: Iya.
2: Ngantrinya harus OTS on the spot.
6: Betul.
2: Calo udah ada parah nggak sih dulu?
9: Ada calon.
2: Ada. Parah ya?
9: Tetap ada.
2: Iya. Oh, sekarang gila, lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread ada dengan harga yang
6: iya, iya, lebih banyak daripada tukang palak.
2: Nah, masih sakit hati. Yang di depan sini ya. Yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Gimana nih proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
9: Iya, iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi, okay. Lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari Lovers ke ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya.
2: Okay. Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
1: Iya, jadi kaset ya.
2: CD.
1: Ya, makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
2: Wow.
1: Bahkan mungkin Gen X ya gitu loh.
2: Gue baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 itu udah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas. Guys, lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas nah,
1: iya
2: di TikTok.
1: Kan, iya kan?
2: Legend.
1: Kita aja enggak pernah nyampe setahun
2: asli
1: selama ini
2: iya.
1: Gitu loh.
2: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, "Waduh, guy." Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap kaget sumpah itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran. Muncul dari jendela, "Hai, lagi libur sekolah ya kamu?" Oke, nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya. Kita akan lewatin beberapa satu ini, pasti tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
10: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
2: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar ya. Yang wah, itu emang serial Dracin tuh fenomenal ya, sampai tap in produk lagi. Ya. Permen kopi tuh di situ.
1: Biasa. Anehnya tuh setiap Dracin ceritanya sama.
0: Iya. Lu ngikutin ya?
3: Tapi ngikutin
0: dia. Gua ngobrol sama Fai, itu orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
1: Iya, tapi kenapa kayak nagih ya?
0: satu
3: dia
0: menit
3: dari drakor beralih ke Dracin sih, luar biasa.
0: Wah, gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Dracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin
1: nanti
0: lagi.
1: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
3: Bollywood akan comeback gak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan?
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi hit ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Volley mereka ya.
1: Turki. Oh, sama ini dulu dong.
0: Apa?
1: Telenovela.
3: Maria
1: Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya, tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Lo tau gak? Jadi dulu tuh kalau orang ini di radio ada yang suka kepo tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu. Ah, lo enggak tahu lo Goy, nonton Goy. Ya. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10to5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Dan ada tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan lagi nyari tempat nih ya, yang di mana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan malahan pohon, ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, harus ada apa namanya experience seperti itu, Mas?
4: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh malah tinggal buka komputer, tetap buka inbox email, enggak maksudnya. Kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
4: Lewatin hutan belantara. Hutan.
3: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang area Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
3: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Poltak tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
4: Iya, gak mau.
3: Iya,
1: ketemu di Citos aja deh.
3: Iya, ketemu Citos aja deh. Tunggu kayak, enggak Arif, lu aja yang jemput gitu. Udah ada.
0: Garis tengah Citos lah, udah paling pas lah.
3: Iya, si Robin juga gak mau. Aduh, susah banget, susah parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu ke area Jagakarsa.
0: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu. Udah berapa tuh beruntut rumahnya email. Iya. Dan ini kabarnya selain konser anniversary, teman-teman 10to5 juga meluncurkan single terbaru.
1: Iya betul.
0: Judulnya itu No FOMO. Tapi digabung.
1: Ini yang udah ya, yang udah.
0: Oh ya, ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Wow.
3: Bener-bener baru banget. Baru.
0: Oh gitu.
3: Akan dirilis di hari itu.
1: Iya.
0: Pantes belum muncul di sini, yang munculnya No FOMO.
3: Belum ada. Tapi No FOMO baru juga sih.
0: Nah, cuman sama Hero.
3: Sama Hero betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Iya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya. Yang nanti akan rilis ini. Memang sengaja di pas konser itu akan
3: momennya
5: cuma di situ ya.
0: Betul. Live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform gitu.
1: Rencananya sih kayak gitu ya.
0: Nah, ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
1: Wah, jujur buat kita visual paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
1: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z, MVP-nya. Most valuable people, atau person. Krisis.
1: Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsepnya tuh berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam.
0: Wih.
1: Gitu. Kisah cinta ya itu dari Perth ke Jakarta. Kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak itu ya.
1: Iya, benar. Itu sih yang paling menantang dan semoga enggak ada halangan ya.
0: Amin. Jadi
1: seru gitu. Yeah.
0: Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
1: Okay. Semoga enggak pusing lah sama kita ya.
3: ayo sahabat suara harus beli nih pokoknya nih
0: tiketnya
3: mumpung masih available.
0: Oke, ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu laginya oh menjadi songlist karaoke I Will Fly dan You. Uci harus ya,
2: harus dong.
0: Harus dong, datang dong. Ya Uci masih ya.
2: Masih
0: pre-sale ya?
1: Iya, minggu depan
0: harga normal.
1: Harga ya. Normal.
2: Senin harga naik.
1: Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
2: Betul, ngegas 3 kilo.
0: Iya. Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing jangan.
1: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya sampai hari H. Oke, okay. Anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30, yeah. Ya 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena 22? Atau gimana?
3: Iya, Feng Shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, dua Feng Shui-nya sih.
3: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya ya tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out okay. gitu. Jadi ya menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya
4: ada dua personil lama, ada dua personil baru.
0: Wih.
3: Iya, dua-dua. Terus ya apa namanya, dan ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Cuman ya udahlah, it's okay.
1: Ya 3 tahun lagi.
3: Iya.
0: Lagi. Wow.
3: Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
1: Iya.
0: Main ke Suara lagi.
3: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
3: Oke.
0: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya. Okay. Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
1: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
1: Harus kompak.
0: Okay. Ya. Siapa Mas personil? Oke. Okay. Ya. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
1: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya deh.
3: Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
0: Oh.
1: Email.
0: Waduh, ini udah berada dua nih.
1: Mau ngaku. Enggak, saya
0: enggak
1: gitu.
0: Oh, ya, cenggumam, tapi enggak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
1: I Will Fly, udah pasti. Jangan beda-beda dong.
3: Jangan beda-beda ya. Yaudah, I Will Fly deh.
0: Memang Mel, maunya apa Mel?
3: Kalau gue nostalgia sih I Do ya lo menurut gue.
0: I Do ya.
3: Iya ya. Kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, okay, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
4: Hanya untukmu.
0: Mas Arif ya?
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
3: Kalau Arif.
0: Kalau
3: Thomas.
2: Brand New Day.
0: Jangan lupa sahabat suara ada Brand New Day, ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau tadi email.
3: I Do.
0: Kalau tadi
1: fly.
0: I Will Fly ya.
1: Mas Gilang.
2: Love Is You.
0: Love.
1: Udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh ya. Udah jadi playlist tuh. Udah 5.
0: Kalau gue Room Racing Chocolate lagi.
3: Yes.
1: Mas apa mas?
0: Apa? Dia lah magang. Dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy. Lo lagu 10 to 5 apa? Yang lo banget? I Will Fly. Semoga langgeng ya sama pacar yang sekarang ya gue ya. Oke, okay, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang? No.
3: Masalah yang pernah dihadapi.
0: No.
1: Pengen bubar.
3: Iya sih, kayak
0: serius? Betul. Ada pikiran gitu?
1: Aduh. Selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh iya?
1: Iya.
3: Iya, ada lah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
3: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
3: Iya, pengen
4: hiatus sudah.
3: Hiatus tuh justru hiatus.
0: At least balik lagi dong.
3: Ada pertanyaan, nih gimana sih? Nah gitu kan, karena kan kayak kelamaan dia gitu, kayak apakah kita goodbye aja for good apa gimana?
1: Tapi soalnya kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
3: Iya.
1: Kalau aktivitas karya. Manggungnya sih tetap, aktivitas bandnya tetap, okay. Manggung-manggung tetap. Cuman kita gak ada hari baru aja.
0: Oh, iya, gitu. Iya. Hmm. Habis mau bubar ngeri ya. Oke. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
3: Ardi.
1: Harus nyambung katanya.
0: Enggak usah, enggak usah. Oh, bukan game-nya enggak segitu, enggak ada hadiahnya. Oh, jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
4: Kebersamaan.
0: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Mulanya Bunda Korla tapi jadi jo drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
3: Iya. Coba mereka duluan
0: ya. Oh ya udah. Thomas.
5: Kekeluargaan.
0: Oh.
3: Ada ke-nya ya depannya. Ya.
0: Kemesraan nih, awas loh ya. Bakar api unggun nih gue nih.
1: Gue baru ngomongin. Gue kata-kata beda. Keakraban.
0: Makrab. Malam akraban. Jatuh jurit malam.
3: Oh baik-baik, gue ada satu kata yang pas nih.
1: Aduh, school.
3: Iya, kan udah ke semua kan.
0: Iya, belakang. Okay. Kita recap dulu ya.
3: Recap dulu.
0: Tadi kebersamaan, kekeluargaan, keakraban.
3: Kamu jawab kekeluargaan tadi? Iya. Oh, oke.
4: Sebenarnya mau
1: ketularan, ketularan. Ketularan, enggak kan?
0: Kedengeran. Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
3: Aduh, apa ya? Ya oke.
0: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
3: Kesetiaan.
0: Ah, kesetiaan.
6: Suara warga Indonesia.
7: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
8: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
7: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
9: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
7: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
10: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
7: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
11: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
7: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suara warga Indonesia.

0: Perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, co nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP. Oh, iya.
0: Wow. Kembali lagi ke pensi. Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, iya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga selama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, wedding, atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu memang vibe-nya beda banget langsung gitu.
1: Ya kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya gak sih? Karena
0: panggung
2: acaranya
0: gerah.
2: Kan selalu... Enggak
1: sih, gak kangen sih. Ya. Oh, panggung panas sih, gak kangen sih.
2: Jadi kayak, ya penyesuaian lah udah pasti. Asik. And then ketemu anak-anak yang... Ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
1: Kita bilang sama mereka panggil
0: bro.
1: Nama aja.
2: Kita asik. Kita larang mereka untuk panggil kita om tante ya. Jadi kita bilang kayak, ush jangan sungkem panggil kak aja ya.
0: Takutnya nanti jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya, energinya beda. Ketemu mereka yang mungkin mereka, buat mereka nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara ngerti kan? Jadi
0: paham.
2: Kayak sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi ya yeah, I know that feeling, we know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu ya di sekolahan gitu. Susah-susah ngumpulin dana ya kan dari orang tua dan lain-lain dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star gitu.
3: Nah, apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi.
0: Bih.
3: Kalau kita rasanya suruh, energinya luar biasa.
1: Iya. Kalau kita suruh mereka diem, mereka nggak mau diem.
0: Gue udah bayar kata dia.
2: Lebih berisik sih memang kalau di pensi. Lebih
0: itu,
2: seru jadi jatuhnya.
0: Itu ya. Wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat sahabat suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10to5. Sahabat suara yang ya lagi masa-masanya productivity-nya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Dibio mempersembahkan 10to5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih.
4: Siap.
0: Kenapa konser ini dari Ibu Dibio sendiri gak boleh dilewatkan?
4: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
0: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya.
2: Nah
0: ini bedi apa standing?
2: Ya,
0: konsepnya
2: itu,
0: duduk.
2: Nah ini nih
0: lay down. Nah, bean bag maksudnya bean bag ya.
2: Nyender ya.
0: Nyentrik ya, nyender di tiang listrik.
1: Nah, ya, ini kita lagi pertimbangin juga ya.
2: Iya,
1: lagi mikirin juga soalnya ya balik lagi ya yang datang ke tempat. Ketempat datang
0: ke venue,
1: datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
0: Iya luas
1: ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya, pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya,
0: tentunya
1: lay down gitu ya, santai gitu ya, asik ya. Pengennya sih kayak gitu
2: ya. Ini generasi leye-leye sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya. Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya nggak terlalu duduk banget. Karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu, jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
0: Okay, ada nggak yang bisa di-spill dikit aja yang dengan momen wah ini benar-benar gak nyangka nih, damn kok ada ini ya nih di konser, ada nggak tuh kreatif yang dipikirin itu apa bentuknya?
2: ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya, ya gitu. Dan apa namanya, karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain, visual aja tuh kemarin kita baru bener-bener yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana. Karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya Mas. Betul. Ya kan gitu. Kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita.
0: Oke.
2: Okay. Nah, baru kita go
4: pokoknya
2: gitu.
4: Surprise deh pokoknya.
0: Surprise ya.
5: Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
2: Nah, itu ya. Juga.
5: Kita mainin di konser ini.
1: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
0: Ya, ini ya, dia ya.
2: Harus datang.
0: Silakan undang sahabat suara untuk meluncur ke Ibu Dibio.
2: Yes.
0: Pesan tiketnya gimana Mas?
4: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih eventnya 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
0: Oke, okay. untuk di dalam waktu terdekat ini
4: ya,
0: masih pre-sale ya?
4: Masih pre-sale, mungkin minggu depan akan harga normal. Ya, harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
0: Gen Z. Wah, KTP nih mainnya ya, udah enggak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
4: Sekarang 250.000.
0: Wah, itu dia sahabat suara ya. Ke ibu
4: ibudibio.com.
0: D-I-B-J-O. D ya, ibudibjo.com. Iya. Pilih 10 to 5 langsung masih pre-sale ya.
2: Iya.
0: Akan berubah secepatnya nih harganya.
2: Betul. Ada dua kelas ya by the way, ada yang regular sama VIP.
4: VIP meet and greet.
2: Nah, VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
0: Oke, siap. Kalau gitu thank you banget untuk 10 to 5 dan juga Mas Gilang.
2: Sama-sama.
0: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
2: 10-10-26.
0: Aduh, itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
4: ya, di Bio Ticket Box dan 10 to 5.
0: Oke, kalau 10 to 5?
2: 10 to 5 Instagram-nya di 1025 band.
0: Nah,
2: TikTok juga sama.
0: Oke. Please beli Bang. Ya, beli nanti silakan ya.
1: Maksudnya dia mungkin please beliin Bang.
0: Nah, ya. Itu. Gajinya tanggal 25, lo tahu dong tanggal sini tanggal berapa gue. aduh ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya ya. Wow. Thank you.
1: Thank you.
0: Mas Gilang, thank you.
2: Sama-sama.
0: Mas Arif, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
0: Oke, terakhir kita munculin lagunya 10 to 5 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10 to 5 pamit, kita ketemu lagi di hari Senin. Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
3: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
3: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah. Kedip.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gue gak tahu banget lagi itu.
0: Wow. Ibu apa?
2: Ini. Taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman. Fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
0: Udah ada sih.
2: Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
0: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel.

CD Safe and Sound, salah satu lagu favorit saya. Agak egois sedikit sebagai seorang penyiar, so semoga juga bisa menjadi lagu yang menyemangati kamu untuk hari ini. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 14 Juli 2026. Mungkin sahabat suara merasa sepertinya dompetnya cukup kering karena memang ini adalah tanggal tua bangkotan. Tapi lebih tua lagi besok, sahabat suara. Suara Rewulan Suara Cantik Mewangi sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin. Siap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Walaupun seorang diri, kita tidak boleh bersedih hati ya. Biarkan kita membakar semangat kita sama seperti panasnya cahaya matahari di luar sana. So hang on, kita ada di Suara Santai.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting... Oh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
6: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Saya sudah berjanji akan memutarkan beberapa lagu yang bisa bikin senyum-senyum sendiri. Ternyata lagu yang udah cukup lama ini, sahabat suara, kayak bukan not style Rory Wulandsari sekali untuk memutarkan ini di sore hari. Tapi karena butuh hiburan, mungkin sahabat suara juga ada yang lagi penat-penatnya menghadapi situasi negara ke dunia kah, yang mungkin juga habis nonton Piala Dunia seperempat final ya tadi malam. Itu mungkin banyak yang dar-der-dor juga. Tapi tenang, masih lebih dar-der-dor lagi kalau ada yang kayak udah nasar. Pokoknya kalau misalnya tadi malam apa sih? Argentina sama? Tadi malam apa? Prancis lawan Spanyol. Kayak ada yang bilang mungkin kalau misalnya Spanyol masuk final, saya potong rambut deh di rumah, saya botakin, saya habisin. Ya itu baru nekatnya luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal potong rambut sendiri di rumah, saya pribadi kalau poni sering sih. Kalau rambut saya modelnya lain sedikit, saya biasanya kurang percaya diri. Apalagi zaman saya belum berhijab, sahabat suara. Itu tuh saya pernah minta dipotongin rambut sama dua orang di rumah saya. Jadi ada satu mama saya pasti, yang kedua adalah kakak saya, Bu Haja ya. Ibu Wiwi itu biasanya kayak dia akan memotong rambut saya sesuai dengan keinginan saya. Selain itu, saya juga ngomong-ngomong soal potong rambut, saya pernah waktu SMA. Jadi kursi saya itu di bangku depan, sahabat saya, bestie saya, Azanira Indah Utami, kalau dia mendengarkan sekarang, dia duduk di belakang saya. Terus tau gak, kayak dia gemes banget sama potongan rambut saya. Dia bilang, kayak Rory ini tuh kayaknya harusnya kita rapihin deh, kayaknya kita potong deh, gak enak deh dilihatnya. Tanpa babi bu, dia ambil gunting dan langsung menggunting rambut saya dari belakang. Kayak memang ada keturunan-keturunan iblisnya sedikit teman saya ini. Dan saya mau nanyain sama sahabat suara, kalau potong rambut sendiri, kamu pernah senekat apa sih? Atau mungkin kamu punya cerita tentang memotong rambut sendiri di rumah? Boleh ceritain di WhatsApp kita di 081-808-960-960. Atau kalau mau via WhatsApp, Instagram, boleh ke @iswara.mks. Sambil nungguin sahabat suara yang mau cerita tentang situasi kondisi potong rambut di zaman dulu, saya mau ngajakin sahabat suara yang mungkin cita-citanya mau potong rambut di Korea, potong rambut di Jepang, atau bahkan potong rambut, kan banyak tuh ya treatment-treatment di luar negeri yang kayaknya oke banget kalau kita pergi ke sana, sahabat suara. Daripada cuma wacana, mungkin nih sekarang saatnya untuk diwujudkan. Jadi kamu langsung aja datang ke BNI Wonderful Dwi Daya Tour Fest Makassar 2026. Di sana ada banyak banget promo menarik untuk tiket pesawat, hotel, paket wisata, cruise, aktivitas, dan liburan impian. Catat tanggalnya, ini tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026 di Atrium Mall Ratu Indah Makassar. Dan selama event kamu bisa banget dapetin banyak benefit, seperti ada diskon hingga 8 juta dengan kartu kredit BNI, terus ada diskon paket wisata hingga 14 juta plus ekstra diskon 1 juta, ada cicilan 0% hingga 6 bulan, dan ada ekstra diskon hingga 50% dengan menukarkan BNI Rewards Point. Dan juga nih ada kenaikan limit kartu kredit sementara sampai 3 bulan. Jadi yuk mulai perjalanan finansialmu bersama BNI. Ajukan kartu kredit dan dapatkan cashback hingga 800 ribu. Dan buka tabungan BNI ini bisa dapat reward hingga 180 ribu atau koper eksklusif untuk pembukaan rekening, aktivasi, dan transaksi di Wonder by BNI. Untuk informasi lebih lengkapnya boleh cek di website bni.id/wdfmakassar. Sekali lagi di bni.id/wdfmakassar. Atau boleh banget hubungi di 150046. Sekali lagi di 150046. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapkan kartu BNI kamu untuk dapat berbagai promo perjalanan terbaik hanya di BNI Wonderful Dwi Daya Tour Fest Makassar 2026. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Katanya Tulus lagi membahas soal fenomena losing spark sahabat suara yang ya mungkin faktor utama dari losing sparks karena kurangnya mengeksplor atau kurangnya sesuatu yang bisa membuat degup jantung semakin berdak-dik-duk-dak-dik-duk ya. Coba kalau misalnya sahabat suara sedang mencari sparksnya, siapa tahu kamu butuh untuk kayak menantang diri sendiri, memotong rambut bisa jadi, atau ada yang kayak tiba-tiba lihat gunting eh gunting rambut. Sumpah saya nggak pernah mau, dan rasa takut dan juga takut failnya tuh tinggi banget untuk gunting rambut sendiri. Tapi Reika anak saya itu sahabat suara ada 859 kemungkinan dia akan memotong rambutnya sendiri ketika poninya udah mulai mengganggu, satu, atau ketika dia mungkin main terus rambutnya mengganggu daripada diikat dia potong. Sumpah saya gak tahu dia mengikuti intrusive thoughts-nya itu seperti apa. Dan ngomong-ngomong soal gunting rambut sendiri, ini udah ada Nindi ikutan di WhatsApp karena tadi saya nanya nih, pernah gak nekat potong rambut sendiri di rumah? Kata Nindi, saya pernah ikut tutorial di internet, kelihatannya gampang, tapi pas dicoba ternyata susah. Iya lagi korban-korban DIY, potong rambut sendiri, atau kayak mungkin bosan banget. Ih, lihat-lihat di TikTok atau di Instagram, kok ini kayaknya gunting rambutnya gampang banget terus hasilnya bagus. Pas dicoba, yang pertama tidak cocok sama bentuk muka, yang kedua guntingannya tidak rata karena guntingnya kalau bahasa Prancisnya sih pokolo ya sahabat suara. Terus ada Andra di Instagram, katanya kalau saya minta istri untuk cukur, jadi beli alat cukur di Shopee, terus tiap bulan minta istri aja cukur botak. Ah kalau botak sih kayaknya kurang challenging. Kalau seingat saya dan setahu saya, alat cukur tuh ada sepatunya atau mungkin alat tambahannya yang bisa menyisakan helai rambut, bukan panjang rambut sekian senti gitu. Kayak misalnya ada yang dulu waktu saya di Semada, anak Semada kan harus botak, terus kayak ada yang sisa 2 senti kak. Nah itu pesan khusus kepada abang-abang Madura, sisain 2 senti kak.

0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Lah, kok sampahnya kamu buang sembarangan sih?
3: Lah, emang kenapa sih? Kan ujung-ujungnya dibuang ke TPA juga.
2: Aduh, kau banget lagi. Ini pasti nggak dipilah ya, antara sampah kering sama sampah basah. Nah, yang kayak gini nih, yang bikin Makassar darurat sampah. TPA Antang aja sekarang udah penuh tuh.
3: Iya juga ya.
2: Iya, makanya ada gerakan Makassar Bebas Sampah untuk dukung Indonesia Bebas Sampah 2029. Bukan cuma itu, pemerintah juga udah gratiskan retribusi kebersihan untuk warga dengan listrik 450-900 watt. Tapi ingat ya, gratis itu bonus. Yang paling penting, kita sadar untuk memilah sampah dan kelola di tingkat RT RW. Dengan cara sederhana seperti kompos, maggot, biopori, atau ekoenzim.
3: Oh gitu. Next time aku buang sampah yang bener deh. Kayak gini kan.
2: Bukannya ini foto mantan kamu?
3: Ih, berisik banget sih. Kan udah bener.
1: Makassar Bebas Sampah, mulai dari kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming. Dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kita balik lagi sahabat suara, masih di Suara Santai bersama Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Seorang diri tanpa dandi di sini, yang penting jangan sedih. Ada yang bisa ulang? Tidak usah. Tapi FYI nih sahabat suara, yang mau berinteraksi secara langsung juga boleh nonton siaran di @sahabatsuara.mks di TikTok, karena di sini udah banyak banget nih masyarakat-masyarakat sahabat-sahabat suara yang lagi nonton. Ada Bayi Hua Studio, ada Orel, ada Ruru, ada Rahman, ada siapa lagi nih yang manget Karori? Terus ada Fatin, terus ada Fantos, banyak sekali masyarakat di sini ya yang lagi nonton. Ada Yulman juga banyak. Tapi sambil, oh Zahra, nah ini nih. Terus sambil nih sahabat suara lagi nontonin saya juga live di TikTok, saya mau ngasih tahu, selain aksi dari Haaland yang terus jadi center point di Piala Dunia 2026, bukan karena rambutnya, mohon maaf, karena memang dia jago, ternyata ada satu hal lain yang bikin netizen jadinya penasaran sama Haaland ini. Jadi ikat rambutnya kalau tanding itu kenapa kira-kira? Jadi ternyata hair tie itu merek dari Kneki dari Korea Selatan dan sekarang sudah jadi perusahaan Norway, yaitu Bondep. Dan menariknya, Haaland ini sudah pakai Kneki dari dulu selama bertahun-tahun karena kuat, nyaman, dipakai saat tanding dan tidak merusak rambutnya yang berkilau. Sumpah, kita ngelihat rambut Haaland kayak rambut Sabrina Carpenter nih bos yang dipakai kayaknya ya. Jadi paket ikat rambut edisi Haaland Signature Box, gini nih, orang-orang yang nyadar soal personal branding sama kayak udah tahu dipakai sama seseorang barangnya, langsung bikin edisi Haaland Signature Box. Langsung sold out setelah dirilis spesial untuk Piala Dunia dengan harga-harganya. Untuk ikat rambut, tebak berapa? Berapa? Harganya Rp575.000 per paket guys, untuk ikat rambut. Kira-kira, kalau misalnya kita ikat rambut kita yang hitam, apakah berubah menjadi blondie juga seperti Haaland?

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apalagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola jalan-jalan ke Panlos. Mana cakepnya? Cakep. Ola amigo sahabat suara. Saatnya BTS atau Behind the Star. Kita mau membahas soal bintang-bintang yang silaunya mengalahkan performa wajahku di layar live TikTok sahabat suara. Bintang yang pertama datang dari Lamine Yamal. Ini menjadi pemain termuda timnas Spanyol dan juga Barcelona. Terus ada Pink Panthers yang akan debut menjadi pemain film di tahun 2027. Masih lama, tapi kan dia lagi bersinar-bersinarnya ya sahabat suara. Cuman kalau mau merasakan matahari langsung, kayak sudah bosan dengan udara-udara di kota Makassar, terus kepikiran mau liburan tapi kayak khawatir banget harus selalu mahal, tenang. Jadi sahabat suara, dengan promo spesial dari BNI, kamu bisa menemukan berbagai penawaran menarik untuk paket wisata sampai perjalanan impian. Dan momen yang pas buat memulai merencanakan liburan bareng keluarga, pasangan, atau sahabat. Jadi dengerin obrolan saya, Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, di Suara Santai besok hari Kamis tanggal 16 Juli jam 4 sore sampai selesai. Ini kita akan bahas promo-promo dan penawaran yang spesial dari BNI Wonderful Dwidaya Tour Fest Makassar 2026 yang akan hadir mulai tanggal 17 sampai 19 Juli di Mall Ratu Indah Makassar. Jadi dengerin talk show-nya di 96FM Suara Makassar dan bisa juga nih via streaming di iSuaraNetwork.com atau

0: dapatkan link streaming di bio Instagram kita di @iswara.mks.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: lagu requestan sobat-sobat TikTok. Kayak sedih banget, ada apa sih, ada masalah apa sih semuanya? Kalau misalnya sahabat suara mungkin udah usianya cukup senja atau matang, terus kayak masih galau, ya banyak-banyakin istighfar mungkin sahabat suara. Harusnya sih ya mungkin kita bisa mengingat di masa-masa lalu ketika kita usianya 19 tahun kita ngapain. Karena kalau misalnya kita menghabiskan usia 19 tahun kita dengan hal-hal yang tidak berfaedah, kita akan malu sekali sama Lamine Yamal. Karena 13 Juli kemarin Lamine Yamal ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-19 tahun. Dan dia jadi pemain muda Timnas Spanyol dan Barcelona. Dan FYI, dia tuh memulai karirnya dari usia 7 tahun, coy. Kita ngapain 7 tahun, pertanyaan saya? Kayaknya kita 7 tahun bermain kesana kemari, kayak tidak memulai karir. Karir apa itu di usia 7 tahun? Tidak. Jadi di 7 tahun dia bergabung di Akademi La Masia. Terus di usia 15 tahun dia sudah debut bersama tim utama Barcelona, bayangkan. Dan mencatat sejarah jadi pemain termuda. Sampai hari ini, Yamal berhasil membawa Spanyol ke final Piala Dunia FIFA World Cup 2026 setelah menang dari Prancis 2-0 di babak semifinal di dini hari. Gimana sahabat suara, senangkah hatinya? Nah, Yamal ini dipercaya akan pakai nomor punggung 10 Barcelona, yang nomor ini sebenarnya identik dengan pemain legend seperti Abang Messi, Ronaldinho, dan masih banyak lagi. Kira-kira apakah dia dengan angka 10-nya akan membawa berkah yang begitu besar?
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: Lah, kok sampahnya kamu buang sembarangan sih?
12: Lah, emang kenapa sih? Kan ujung-ujungnya dibuang ke TPA juga.
11: Aduh, kau banget lagi. Ini pasti nggak dipilah ya antara sampah kering sama sampah basah. Nah, yang kayak gini nih, yang bikin Makassar darurat sampah. TPA Antang aja sekarang udah penuh tuh.
12: Iya juga ya.
11: Iya, makanya ada gerakan Makassar Bebas Sampah untuk dukung Indonesia Bebas Sampah 2029. Bukan cuma itu, pemerintah juga udah gratiskan retribusi kebersihan untuk warga dengan listrik 450-900 watt. Tapi ingat ya, gratis itu bonus. Yang paling penting, kita sadar untuk memilah sampah dan kelola di tingkat RT RW. Dengan cara sederhana seperti kompos, magot, biopori, atau ekoenzim.
12: Oh gitu. Next time aku buang sampah yang bener deh. Kayak gini kan.
11: Bukannya ini foto mantan kamu?
12: Ih, berisik banget sih. Kan udah bener.
8: Makassar Bebas Sampah, mulai dari kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
13: Macet boleh.
14: Moodnya tetap santai aja.
13: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: featuring Kapal Udara dengan durasi Sahabat Suara. Ada part yang selalu bikin saya merinding ketika Feby Putri dan teman-teman Kapal Udara ini menyanyikan lagu liriknya yang bahasanya Makassar. Itu sumpah kayak oke banget. Tapi ngomong-ngomong, selain yang bintang adalah Feby Putri dan juga Kapal Udara, bintang yang akan kita beritahu silsilah keluarganya pada sore hari ini adalah Pink Panthers. Enggak sih silsilah keluarga. Jadi sebenarnya Pink Panthers ini enggak cuma jago di musik. Pink Panthers juga sebentar lagi akan mencoba ke dunia acting, mengambil pekerjaan orang. Kan? Enggak bagus begitu. Nah, dia akan debut lewat film terbaru yang diproduksi oleh Universal Studio, karya The Daniels. Jadi dua sutradara film pemegang dan juga pemenang Oscar Everything Everywhere All at Once. Jadi menurut berita Deadline, film dari Pink Panthers ini akan dibintangi juga sama beberapa aktor terkenal seperti Matt Damon, ada Sandra Oh, terus ada Charles Melton. Dan sekarang sih belum ada informasi soal cerita atau peran yang dimainkan sama Pink Panthers. Apakah dia cuma sekedar pengisi belaka kekosongan atau mungkin kayak apa biasa namanya, pemeran pembantu ya. Ya itu bisa jadi, atau mungkin dia pemeran utama guys. Ih, can't wait. Dan film ini diperkirakan akan tayang di tahun 2027. Kalau 2027 berarti at least sekarang dia udah sedang syuting. Kita doakan mudah-mudahan lancar supaya kita tidak melihat Mbak Pink Panthers cuman ada di atas panggung tapi juga di layar kaca.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
9: Macet? Boleh.
0: Moodnya tetap santai aja.
9: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang suara santai.

0: nggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Yes!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member, war si war album dan world tournya.
1: Rasa nggak sih, sehari aja kita nggak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang nggak paham. Jadi paling nggak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture. Sahabat Suara, gimana, apakah sudah makan? Saya sementara makan langsung menghampiri Sahabat Suara karena Sahabat Suara nomor satu di hatiku. Asik. Anyway, di malam hari ini kita akan membahas dua informasi paling culture. Yang pertama datang dari Argentina. Jadi Argentina akan pakai jersey tandang yang katanya sih bawa hoki di semifinal dini hari nanti. Terus ada juga game Monopoly yang diangkat jadi reality show di Netflix dengan hadiah miliaran juta rupiah. Loh, miliaran juta? Miliaran rupiah maksud saya. Kita ke informasi yang paling pertama, Sahabat Suara. Percaya nggak sih kalau jersey juga bisa dianggap hoki? Nah, hoki ternyata masih dipercaya sama timnas Argentina yang akan tampil dini hari nanti dengan jersey tandang warna biru tua untuk lawan Inggris di semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Jadi setelah dapat izin dari FIFA, kata saya langsung gas. Bukan kata saya, kata Abang Messi dan kawan-kawan, Sahabat Suara. Nah, bukan cuma soal warna, tapi jersey tandang ini punya makna yang berarti karena pernah dipakai Argentina saat kalahkan Inggris di Piala Dunia 1986 dan Piala Dunia 1998. Ini lewat menang adu penalti. Jadi kayak, ih, ini tuh akan membawa keberuntungan deh buat kita. Yuk kita pakai, mumpung kita lolos nih di semifinal. Dan Argentina berharap jersey biru tua ini bisa kembali membawa keberuntungan saat lawan Inggris dan lolos ke final Piala Dunia FIFA 2026. Kita doain aja, semoga untuk tim Argentina bisa dapat kabar gembira, atau semoga untuk tim Inggris juga mendapat kabar gembira. Loh, saya memihak kepada siapa? Saya memihak kepada diri saya sendiri, Sahabat Suara.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di zaman kita sering banget mainin salah satu board game yang seru banget sumpah. Kalau saya main Monopoly sama teman-teman saya di zaman dulu, atau bahkan saya pribadi tuh dulu suka mengoleksi beberapa jenis Monopoly yang gambarnya tuh oke dan HD sahabat suara. Apakah ada yang merasa sama seperti saya? Dan kabar gembiranya adalah untuk yang juga tercandu-candu sama Monopoly, Netflix resmi mengadaptasi game Monopoly menjadi reality show kompetisi. Jadi sebanyak 12 peserta akan bertanding di arena raksasa yang dibuat seperti sebuah kota. Dan mereka tuh harus menyusun strategi, bernegosiasi, dan membangun aliansi untuk menguasai properti sampai menjadi pemain terakhir yang bertahan. Jadi reality show ini diproduksi sama Studio Lambert yang juga sukses di memproduksi Squid Game, The Challenge, dan The Circle. Dan hadiahnya ini juga fantastis sahabat suara, mencapai 2 juta USD atau 36 miliar. Kalau saya pribadi sih, kalau seandainya saya tidak bekerja di Iswara, seandainya saya tidak punya keluarga sahabat suara, seandainya saya diizinkan untuk pergi bertanding dan juga main game Monopoly reality show kompetisi ini, saya langsung daftar. Gimana untuk sahabat suara yang juga kosong? Apakah kamu sudah cukup tertantang jiwa-jiwa kompetitifnya untuk memenangkan 36 miliar? Kalau saya 2 miliar aja cukup, ya Allah, janji gak sombong. Dan saatnya Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, ini yang seorang diri tanpa dandi di sini yang membuat hari-hariku, ya walaupun tidak ada gak sedih-sedih juga sih sahabat suara. Harus pamit undur diri, jangan sedih gunda dan gulana, besok kita masih akan ketemu lagi di jam yang sama, di jam 4 sampai jam 7 malam. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Suara Makassar, suara warga Indonesia. See you tomorrow and adios.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Awasi, tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hidup lagi banyak drama. Kita punya soundtracknya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
0: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Dengarkan Isuara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke isuara.id.
1: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Isuara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara
0: nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara,
2: Isuara, Isuara, suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: isuara.id.
1: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
4: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik
1: dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
1: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
0: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
1: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.
2: Sebelum nama FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Hai, hai, hai. Selamat pagi, ketemu lagi. Yang cantik, yang ganteng, sini merapat semuanya.

suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada yang belum bangun, masih bolak-balik tempat tidur, toilet, tempat tidur, toilet. Hey, bangun dong, udah jam 7. Aduh. Ntar telat lagi, apalagi baru masuk kerja hari ini. Buruan, kalau kita cuma karyawan, jangan merasa kayak yang punya perusahaan semau-maunya bangun tidur, datang jam berapa. Harus ikuti aturan ya. Kalau misalnya sulit banget ya, apalagi kalau udah kebiasaan ya. Kebiasaannya kayak, ya Allah, bukan morning person banget ya. Tapi karena ada sesuatu, ada tujuan yang harus kita capai, kebiasaan itu pelan-pelan harus kita buang ya. Wah ya, walaupun sebenarnya agak susah sih. Tapi kalau saya selalu merasa kayak bangun pagi, saya harus dapat cuan hari ini, banyak rezeki, rezeki dalam bentuk apapun ya. Mau dapat teman baru, terus juga mau dapat apa ya, jabatan baru misalnya, atau pasangan baru. Nah, itu juga rezeki juga dong. Pokoknya hari ini kita bikin menyenangkan, kita buat menyenangkan, apalagi kira-kira yang trending ya hari ini. Bentar saya bahas. Dibikin menyenangkan dulu deh pagi ini sama Bernadia ya.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM I, suara Makassar, suara warga Indonesia. Di suara seru selalu ada TBL. Bukan takut banget loh, bukan. Tapi trending banget loh. Hari ini kita bakal spill info tentang Tomohon Jazz Festival 2026. Dan juga info tentang Kejaksaan Agung hentikan proses pengumpulan data program MBG. Tapi yang pertama dulu ya, sabar-sabar dulu ya, yang kedua nanti ya. Jadi kita ngebahas soal Tomohon Jazz Festival 2026 ya, 2026. Jadi Tomohon Jazz Festival 2026 ini bakal digelar di 23 sampai 24 Oktober di Outdoor Maitland Marin Hotel, Sulawesi Utara. Festival musik internasional hasil kolaborasi pemerintah kota Tomohon dan juga PT Metropolitan Land TBK atau Medline ini digelar untuk memperkuat pariwisata sekaligus mendorong Tomohon sebagai kota tujuan event nasional dan juga internasional. Jadi suasana pegunungan yang sejuk dengan penampilan spesial musisi jazz, ya gak sih? Musisi jazz nasional dan juga talenta lokal. Gak cuma konser, kamu juga bisa menikmati kuliner, produk UMKM, dan juga karya seni budaya khas Tomohon. Ada yang mau ajakin saya gak sih? Please, saya free kok di Oktober, satu bulan penuh free.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Farel Hilal keliling. Ada yang mau saya ajakin juga keliling Alfa Midi biar tahu kira-kira hari ini ada promo apa saja sih?
1: Totalnya 30.000 ya, Kak.
2: Hah, itu enggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfa Midi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
0: Memang kalau udah ngomongin Alfa Midi, udah deh ya. Semua kayaknya pengen dibawa pulang, semuanya pengen dihap. Hemat satu pekan. Nah, ini lagi banyak promo juga seperti Fiesta Chicken Nugget yang bubble 400 gram. Bayangin dari harga 51.700 sisa 39.900. Terus ada juga kecap manis Bango ini yang 380 gram dari harga 15.000 sisa 13.500. Ingat ya, periodenya itu sampai dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2026. Jadi masih ada kesempatan, sayang buruan. Ayo, yang sering cuci piring, yang memang benar-benar tugasnya cuci piring, nih mumpung lagi promo Mama Lemon, Mama Lime, ini yang 690 gram, iya benar, Alforian, bisa langsung dibawa pulang dari harga 11.100, sisa 9.900, oh my god. Eh, anak-anak kos, udah pada nyuci belum? Ini cuaca lagi oke nih. Eh, kalau mau cuci baju pakai Sosoft Liquid yang 700 ml Alvarian. Tahu enggak? Ini dari harga Rp20.200, sisa Rp14.500. Lumayan kan? Ya enggak sih? Terus ada lagi nih di Alfa Midi namanya 75% meat content. Jadi ada produk baru. Namanya itu So Good French Sausage Lemon Sauce sama So Good Italian Sauce Hot Travel. Beli 2 gratis 2. Gimana ki lagi belanja kalau misalkan beli ki 2 dapat ki lagi 2? Hanya di Alfa Midi dong. Iya enggak sih? Benar. Eh, ada ini lagi dong. Ada double surprise. Ini khusus member ya. Jadi bulat. Kamu yang belum punya member, buruan bikin sekarang juga. Biar bisa merasakan double surprise, ini ada cashback up to 50.000, uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya. Ingat sekali lagi, belanja di Alfa Midi, pakai member, raih kesempatan dapat double surprise. Oh iya, kalau misalkan juga pengen belanja secara online, boleh banget di Midi Kring. Boleh juga lewat situ bikin member. Jadi untuk yang sekarang pada belum punya member, aduh hari gini. Eh, masih ada TTM ya, tebus terus murahnya. Ini juga oke banget, ada tebus hanya Rp5.000, belanja Rp50.000. Terus ada juga, ini bisa ditebus satu produk TTM. Kalau belanja Rp75.000, bisa tebus murah 2 produk TTM. Tapi kalau misalkan belanjanya 3 produk TTM, itu, belanja Rp100.000, itu bisa tebus murah 3 produk TTM. Jadi tinggal dipilih sayang, dipilih kakak, dipilih ya. Misalnya mau tebus yang mana dulu, Rp15.000, oh yang Rp5.000 dulu deh. Mau tebus yang hanya Rp5.000, Ciki Bowl Ciki, bayangin ya, ini yang suka ngemil, yang 50 gram, dari Rp7.700 bisa ditebus murah hanya dengan Rp5.000 saja. Ini ada lagi tebus murah, tebus hanya Rp10.000, Super Pel, nah itu dia. Dari harganya itu Rp13.900, sisa ditebusnya bisa Rp10.000 saja. Ada juga Alfa Midi Facial Tissue yang 220 sheet. Dari harga Rp14.900, ini tisu wajah langsung bisa ditebus saja dengan Rp10.000 kakak. Iya gak sih? Sama ini lagi deh, ada lagi yang tebus Rp15.000. Apa ya bagusnya ya? Apa ya? Pengen apa? Oh, bunda. Bikinin sarapan atau bekal buat anak pakai yang namanya A Chum Chicken Nugget Crunchy 450 gram. Dari harga Rp48.600 tebusnya hanya dengan berapa ayo? Rp15.000 aja. Jadi tunggu apa lagi sih? Maksudku tuh ayo miger cepki langsung ke Alfa Midi. Karena belanja di Alfa Midi belanja puas harga hemat.
4: Duh udah jam segini, balik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
4: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih gak update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Yes, balik lagi di apa nih? TBL. Sorry. Maaf ya, agak ngeblank dikit, maaf. Soalnya belum sarapan karena belum ada yang ngingetin sarapan Regina. Belum ada. Ouch. Tapi saya juga mau kasih informasi yang kedua lagi nih buat kamu yang lagi dengerin suara seru. Pagi ini info kedua TBL itu Kejaksaan Agung hentikan proses pengumpulan data program MBG. Jadi Kejaksaan Agung resmi menginstruksikan seluruh kejaksaan tinggi di Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG. Penghentian ini karena masa pengumpulan data yang sebelumnya itu ditetapkan sudah berakhir. Bahkan Kejagung juga udah bilang kalau langkah ini diambil agar proses di lapangan tidak disalahgunakan. Dan semua informasi itu masih akan dipelajari untuk mendukung proses penyidikan dugaan korupsi yang sedang berjalan di Badan Gizi Nasional. Jadi yang dihentikan itu proses pendataannya ya, bukan program makan bergizinya. Bukan program makan bergizi gratisnya, itu maksud saya. Ya, MBG makan bergizi gratis. Kalau si dia MBG my baby, dia panggilnya saya gitu, MBG my baby girl. Ouch.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: hari, cuma di 96 FM I Suara Makassar.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran?